0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, avasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Ya, tapi kong avi ya, no toko hoso di bawah ini hoso mentadi Justin Tadius mupus doid ke komposisian kaditi. Tadi kepivasian no dongo sebab kuma tapi neng avi i mama so mungkin nongo masa do Facebook do Sabah VFM na ikat lina mai deh kaditi. Magi husi husi do pason doid do Facebook do Sabah VFM. I nako kasupan ko Charles Loginon, Richard Binginos, Richard Joseph. Lucy Linda Liduis kopi vasian no subab kumare dia su alamai pesi hoti megane gidi Maria Johan Carolis Lis ogumu pasuvai tadi kata hadan kumare dia su temu wang de go deti id Facebook do Sabah FM ke ingkana gi do TikTok do Sabah FM doi ATM klik kata kau dan kumadai dia su bahom itia hazo ongo do toko do maino mantadi Hazel Pente Costa kampung Kukuai Kandazon aiso titi umamagun kadi Ros Maguloy ampai Mizozo kadi Rita Mojilis.

abal tadi bo tadau baino maso kapolintan pogun papasu do kogompitan poguhudan miampai dok montilian ko sinan Malaysia MOF om miampai do agent pisampuvan montok penimbangan ka abo pemuangan finansi kaponjulan do subsidi diesel id kalalahan no kinimpoton id Sabah tumimpun Wuhan diti Minabawasi Wazon Montili, Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, pitimpung akan sumusut, idpihatan da agent ngavi kapulintan Pogun, miampai da kamontilian kautsinan Malaysia, om agent pisampuvan kogompit da ahal diho, kan

0: Ya, tapi kong avi nong toko hoza mata de jil balitus kosinduahan ku selajur. Jadi kifa kuang hobi apa dami sa minit patako dari kesembahan na toko riti opus sande jam ko sitsam dong suvab. Dari katawadan ku mata bening avi duvo po hoza ko ni ku dari da pembusan panagira kesembahan na toko dong suvab diti. Itia hoza man tadi itehozo man tadi Ignatius Valentinus istai ginovono kaditi hozo tomo pinampang kadi Richard Bernard Mikil nga pagini no biya patoko ti ado WhatsApp do Sabah FM katuhadan ku matambahut ngavi do WhatsApp do Sabah FM i pinapubuzo do pason o mikan lagi tambahut ngavi masa do tia Facebook do Sabah FM kya masa do Facebook Sabah FM kakal po do ang alamay nga busy ho diti magihusi-husi do pason doy do Facebook do Sabah FM katuhadan to kumaday diso tu mongovang do go dahil kasimbahan do tako diti do tadaw di baino aw nagi oi Zufano tabinay nga vi e mamaso miyang pay dago doy da TikTok do Sabah FM mantad pa di jam ko nom do dong sevab mantad pa di katimpun ko iho TikTok do Sabah FM doy dong sevab bibay no alamay ni siho diti kakal do atus apat tuhun mamaso mintong mamaso tep tep tep todos todos kamay di doy do TikTok do Sabah FM katahuan kumari diosu kya katahuan nakaso do sakadong diosu bahami tia hoso man tadi Ignatius Valentinus isay ginovono tamu pinampang kadi Richard Mike Richard Bernard Mikil dari mantan penegi do duwa hazo diti do dai tipu do timpu do kangan dia zu do kesembahan do tokoh do sebab diti katoha dan nam nakino hansan do hidas ngavi tadau bai nam nugu vang anunopo o tapa panasan kopi soma bagu tokoh do minggu tiso insan po dai no ko po ngavi do namot.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

我们有过欢笑，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难，我想，

0: 我有粉丝相伴。
1: 我开始慢慢厌倦自己的常态。
0: 他有 DJ 作伴。
2: 我

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalian siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum, salam Malaysia badan Yana Bar. Dinakan kita setemu lagi kita siaran sama Alapanas pun 6 Julai 2026 Bersemuan kot Demangi Buan Syafar 1440 Ijra Lawa Amis. Dinakan bersama kot DJ Z Demangi Kemuap tu. Dokon biasa kita bersarang lekat jam telunga petang jam 6 Kang Kemuap. Jadi sini kang bau Mekalai Z memupusan siaran Z bersama kot DJ Alfi untuk siaran Inggeris Sampun Z. Jadi sambung engkau kita selekta siaran sama Alapanas. Jadi diam segmen bok-bok Demangi Kemuap tu kita diam segmen pabaran kok pandayagan sambil-sambil kita berdayak sambil-sambil kita sekungsi abar. Jadi kita kalau dah lagu kita sarun Nurfas betiru no barang ni sama-sama Alapanas.

0: Teratibi kadinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak ko pun meduai tekanan langan lak ko pun ngawal bosuan kolesterol.
1: Amalan mangan buah-buahan semimang ni seno sebab iko ke alapan ni tak badan. Enggak jopan bengen dedangi khasiat tapi pan buli ngurangan kadar kolesterol endiam badan. Apple gadung bengen zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E, kopan vitamin B. Kopan engruo sumber serat anu sanang larut. Kitis nok mangan apple gadung besomo kok kulit ni sebab di bagian kandungan vitamin C tungan ni tak diam kulit ni.

Stratibika, Lumantana, engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu. Amun kam jadi saksi antawa mangso kejadian penderaan pengabaian kopan penimanan peranak diki-diki, ngubung talian kasih di kau limo siam siam siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam siam siam untuk tabangan perlindungan perkhidmatan konseling teposok no kes buli kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Talian kasih di kau limo siam siam siam antar WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam siam siam.

0: Serati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu bunyanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan. Sinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu dendangan. Kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.
1: Niak mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu niat teko makituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetruak hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa niat kulit makituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bik kesalahan, pesalak boleh penetruak hukuman penjara nyak ngelimpasan telun tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mokat pengenalan. Kau pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

Dina kan, terima kasih kakak lagi bersama aku di Jazzy Tak Kemuap tu. Kau, ya nabar. Yang muka lagi kita main kemuap tu, sajuk-sajuk rasa ni kau. Sini aku kau memang kau taufis kau hati nak ngitu ni. Guntur, kilat ni nak kan letek. Kau. Jadi yang cerita main kamu. Tapi yang kita ingin dah sih, itu lekat Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang pun cuaca dia main kemuap tu yang penting indah. Tak ada bila sabak. Bagian uran engkau pan uran londos beriu ni jangka neruat ta kawasan pedalaman bagian Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, kau pan Tambunan, bagian pantai barat, bagian Sandakan, kau pan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan ngabut jam 6 kemuap tu Lawamis 16 Julai 2026. NOC info bagi peneluak lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, kau pan Kelestarian Alam. Jadi kita pasti kawasan-kawasan yang tu pantai barat teruak lah kau sebab pesan kita itu tu kawasan KK tu sih kau kau tinau ngitu roka dan memang luar. Jadi jogo-jogo kam amkong pinggo-pinggo pun para jemaatur bibana kamampun pelanan palap-palap.

Tu minggu fenomena Super El Nino ni jangka akan meruak Malaysia ni pon November tu. Maksudnya bulan 11 sekarang lah kau. Sekarang bulan yang apa? Tiru bulan 7. 7, 8, 9, 10, 11. Sekejap lagi lah kau. Tak November tu kan terdepan nuntut persediaan rapi. Lekat tak ada dengan sektor dia mengurangkan bagas ni terhadap kesejahteraan rakyat kau pandai ekonomi negara. Barat pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Amat Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Zamaluddin Maraling ni fenomena tu kan ni jangka yang pun kemuncak ni kang tak awal tahun muda engkau pan engkau menik ni kang suhu melampau tu pengurangan taburan uran risiko jerebu kau pan kesan ni terhadap kesihatan awam selain pan menjejas kita pun sektor pertanian kau pan penternakan. Dr. Ahmad Fairuz Maraling ni fenomena Super El Nino tu bengen potensi berlarutan ngabut sepuan buan ngabut no duon tahun insan pian pan dokon pian boy pernah berjemaah boy neruak tak kita pun tak latu tak episode El Nino anu daras tak tahun 1977 ngabut 1977 peranak kakak aku tapi unu lah ko student ko paling ni beliau no supaya jumpa ramai supaya sentioso mukle abar pasal cuaca anu berpeneluak lemet Malaysia ko pan ngendok pika pelindungan sewajar ni semasa musim pengelau kang aja cerita untuk bulan November ampun jadi kita snow senedion lah dinakan ah ko so nanti ah dunia tu ko pusing kita cuma tahu yang penting kita buat persediaan lah kok dong kita nambah lagi lah pukul-pukul bagi ko terhati ni dah musim panas buat no ya ni nunuk-nunuk lagi me sudahlah barang dundun ni keroy tambah nanti api ni menik dinakan jadi pada pikir lah teko engkau pada terhati ti beti musim uran kok orang mandiri ngogo suang buat terhati nunuk tekok bue pandai teko beren-beren jo sudin kok jadi mau pandai pan ngadu diri lah kok mau pandai betutur ta diri sendiri amunnya kale bo tanggung no ingatlah orang yang tersayang bara anu bara itu turun jomo kok okeylah pengen terima kasih nak ingat kalian semua ke DJ Zido mengi kumap tukang kita diam segmen kedua kita diam segmen teku teko dan kang laku live ah kang aku live tak jam 4 begialah untuk segmen teko dan ngabut tukang link menek-menek lagu cuba sak share video kongsi video kok kita demangi kumap tuam kemingin teko dan kongsi video kok aku tak WhatsApp kang guno ti amun siok go siok mekang ndok ko ko jadi kita itu ndak aku dah dinakan sebagai panduan pan muslimin kaum muslimat yang kali kita mengi ko waktu kita sama-sama akan mengkali azan asar tak jam 3:40 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu engko ni.

Amun run bencana alam dokon kok liut, tanah runtuh kok gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tuh.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok bue anu perlu. Kok pun niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngekojo alap, kok pun murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Jaditi aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu alap kok pensiun tenaguk dau baru na belanja niasing tarus tebagian simponon bojo kulit gaji kok pendebinye baru na belanja niasing sekurang-kurang ni sepupu datus lekat.

Pejadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu ala kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semimon sin RM5 giom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege keniro hasil ni. Tabung 52 minggu. Nadio dikau tabung kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenaguk sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok RM1, minggu kedua RM2. Kopan setarus ni ngabut no cukup 52 minggu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Dilakan terima kasih kepada ibu semua kau kami Sabah BFM Saran sama Alap Bana. Kita posok diam segmen kedua Dinakan. Tapi sabar kamu Iko Bana tim Argentina mi tu diam tu sepeno atau tak nyak teratiti. Kau bien kau bien pan terima kasih Dinakan apa ibu semua kau kiti ngabut no kang. Jadi selesai tidak gaya ampun tim mi tu diam konti tu ramai bana kami semi monundo. Jadi pat-patnya berdaya kiti jadi kalau bilagu tu pat-pat memeluare kalau aku uran kau. Jadi palap-palap kem diam pelanan Dinakan. Am tersobi londos bana uran ne am makai mutu eh berhenti do kali amun makai kereta eko dong laju bana te ngelud lah ne. Jadi kita ngogo dok Mantanani. Kau lagu kita suruh RB Sidik Pulau Mantanani. Tak seran sama Alap Bana.

Menara Sinurambi terkilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopan boy penebuat lekat besi kopan ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Kelawaan motor lau, petenap kok pen beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

sama. Manuk-manuk lembung pun dinakuan do ampul. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam. Manuk-manuk lembung pun dinakuan do ampul. Kalang sama jauh-jauh. Betiru aino penebau. Manuk-manuk lembung pun dinakuan do ampul.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan ko kuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil merodikau-dikau di negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai kedua pun telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dan tengah selang China Selatan, undembuak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang Pulau Sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, nislan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak peta, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan di.
1: Rati Bika, Pulau Sebatik, Giom Daerah Tawau, Sebanani, sekusi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seiko lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

Dina kan, terima kasih kan kalau bersama kau DJ Zeta siaran sama Alapan. Kau nyak kita cukup tutur sini. Kau mana saya aku mitu lekat tak siaran sememan siaran si un mitu kumpul tak konti tu muat konten untuk final World Cup FIFA World Cup 2026. Gensi gay kau mitu de bagi makan badu Argentina, de bagi makan badu Spain si kau. Jadi dong terlibat bikit ya kengen dayo pun final gang ta 20 Julai. Lepas Senin tak jam telu ko Spain sekelon ko Argentina. Jadi sian kasih kau pilihan be nyak terhati ko. Kamu nung rati ya ko. Jadi am kami ingin tak si konten-konten yang be buat guys ini tu tak yang tu tak konti tu kan boleh posok je tak kami yang pun Facebook pe Sabah VFM. Ko lekat me kamu boleh ngendak lah gay akan mosok ni kang me ko. Terima kasih ya nabar. Ada bagi tu marah ziling gay uran mitu. Unda bagi mitu si uran tau. Keke mitu kepayan si uran main kampian. Barak meme si lekat kudat DJ nya uran mi tu mendungguyahkan barak ni. Ko nya uran tapi ngelandung. Jadi pian tetungan B. Tapi am kita ngenda sini pan ko lekat ta ya nah. Meteorologi ko ni jangka ta bagian pantai barat uran tapi undang yang kuasa niat lah ko. Sian tu Azlan barak ni. Assalamualaikum Zi, semoga penuh mudah segala urusan. Amin. Terima kasih membulat kam pan balik doa-doa yang alap dekat kam semimo nak. Kita bawa do sebenarnya masang live tu si. Bawa do pasang ti live tu ngam-ngam sebenarnya beti rutin segmen yang tu tekodon. Tapi ko benar sisi komennya kita tekom luar ni. Tagak aku sempat di kau lah sebelum kita nombol kita ampun. Yang tu segmen tu kok sebelum jam 5 kita kalah barabar radio lah. Cuba sa jawab hidup Jomo Ian nyak bengen bayang nyon bayang-bayang ni. Barak ni SKB bawa beranti uran DJ Z barak ni. Okey lah ini beranti kok. Amun uran sebenarnya kan amun uran londos je kok sebenarnya kok aku minat tau. Sebab aku minat mandi uran. Bana. Tapi amunnya segulno engkau ya neh. Engkau yang pun guntur kau letek ni banyak nak sebab kenut pe tidak nak sebab aku kok tapi aku setakat uran londos je minat sebab aku tau bana me yang muda rumah yang mandi ya mune kok beragai itu jomo halus yang jomo halus tu alah teh okey lah cuba sah jomo halus sah gai cuba sah yang lagi jomo ian nak pengen bayang sebab sah sebelum kita nombol kita segmen tu sebelum kita kalau ya barabar dia melata jam 5 kumuap kok pan bawa tiposok diam segmen menek-menek lagu kang tak torong-torong siaran. Terima kasih ngam semimon yang bersama kok kita lekat sini ngambut tau betiru kok pak maksud sini pan mitu best kongsi tau teka-tekodan tapi kang lah minggu munda lah boleh gununo tu lagi mitu teka-tekodan lekat tabangan kita yang pun peminat-peminat boy sekongsi jamu diam patang sih banaban deh ah. Okey lah. Jomo diem patang pan diem patang lah. Anak nyawon sebayang ni asa patah ini. Okey lah. Cuba lagi. Jomo Ian niak pengen bayang. Mana pan jomo diem patang posok. Ada kaya posok kok. Okey, unagi cuba sah. Sekungsi dok kita remangi kemat. Terima kasih Dina Kanti Anis, Dina Kanti Mazlan Pipong, Bunga Tampakar, Muhammad Mustaqim, Dina Kanti Sadi, Safi Ali, ko Laima, sian lagi tu Azlan, ko MM Sok, ko mbok-mbok sampai barat ni. Betah ke sampai kali mbok-mbok ya. Jomo Rungai. VIP Holiday ah. Jomo Turi DJ. Jomo Turi nyak bengen guling, yang sepe. Berharap menelaka kok. Masam-masam mam. Ngeluk-ngeluk lagi kok. Selamat kemuap dinakan MM sok kok. Ya nabar bi. Ang sound bosok lah. Ya nabar. Betah kiti kok. Nyak sekitu. Tapi kam ngalik. Kalik lah kok. Selalu kiti bersiaran. Alhamdulillah amun alap. Barak gaya berhenti ni si uran me. Berhenti ni teh kebi ya. Mitu kakak lagi si uran dinakan ko. Jadi inan tu sebenarnya ni sebelum kita posok diam segmen starus ni lah ko. Sebelum kita makan abar-abar diom lat. I know tapi sajuk. No alap pa. Daripada panas yan barat jomo pulak buan mun kape. Alah teh kudat kakal uran. Kudat kakal uran. Mitu tenggilan beranti no ling ni unuran sini. Boy uran lah ko tapi no beranti. Okey terima kasih tabang dinakan semua yang kakal lagi. Mekala kita minggu-minggu je tungan bi ko yang hendak kita lekat live tu yang nabar bi ko yang memang rumah betiru limpang-limpang ko.
Amun mama aku bertahan ya kan ni anu telefon nanya anu ngendak telefon yang ngendak TV amun lebih-lebih lagi uran buat ni teruak lagi kilat guntur nah siapa tadi ni. Tapi kalau dia lah lagu tu ni kan sebelum itu kalau abar-abar dia melata lepas sekarang buat tiposok dia segmen menek-menek lagu amkong aku lagu kan pasangku dan segmen pemupusan tapi amun lagu buat pasangku nyak pasangku balik sebelah jadi amkong aku barat jamu stay juga kami telah apa insyaAllah kita akan bersama. Terima kasih Majid Ali. Okay. Barat dina kerama mitu kebi sini londos bana remit rasa betiru barat ni. Hi, kali sini dah lagu inan tu siok tau. Sama-sama kalian ya. Lagu lagi tak serah Idham Yusuf Kasiti sampai matai. Tak serah sama. Alam bana.

Kasih ti sampai matai dinakan. Mau kita tak jam 1 minit lagi rupanya. 52 minit kemuap. Jadi pengkopian terima kasih ni kita dalam tekuk-tekuk adon. Yo ampun jawapan. Jomo ian nyak bengen bayang. Masam-masam no peluat yang pun jawapan sih. Jawapan ni sebenarnya ni cuma dia menggambar. Yang bayang ni. Kok? Tengkeliling, tengkel... Dong, seven dimensi dong kau meluat lagu. Yang aku betul tur masuk berita aku kecep lagi. Jadi pian kau memang terima kasih kam alah te komen gitu ah. Kita tarik nafas aku dah. Terima kasih kam semimon boy nut kita ya. Jadi yang ngebarnya paling spotting sih kau lekat sini boy bersama kau kita dah live yang mukanya kita dekat merumah terdiwe kau. Alah susah pan nyat napis komen tu tahu. Okeylah Dina kena 5 minit lebih kurang dangai. 7 minit lagi kita makan abar-abar dia melat. Terima kasih Tengah Semimon. Am kemaku lagu lepas tu kemaku. Boleh aku masa berita tu kan tulis bi. Tapi am lagu boleh pasang ku jangan pasang ku. Habis nak teka dan eh. Jawapan teka dan si jom dia menggambar. Okey, jom dia menggambar ya bengen bayang ni. Senu trua no mata lau balik. Ko. Nyana aku nak teka dan ko. Seven dimensi bayar mana. Jadi Dina kan sebelum kita mempusan siaran sama diam segmen teka-teka dan demangi kemop tu, mbanan ku kam ko dembuat lagu. Dembuat lagu tu ko ngembana barat jomot kale tak bangan pedelan pedenduan tem musim-musim uran tu ngini kale bido kale bido bana-bana kasih gua tu ataupun lagu jo ataupun yang ngendak le kata keadaan barat jomot masyarakat betiru oi semen. Jadi ndak bisa kale bisa sama lagu tu le kata Sarah Roslingin suak sanang sanang jo lepas tu kan kami kemahku lagu kan kita masang diam segmen pemupusan tak menek-menek lagu dinakan ah sebelum kita makan abar-abar diomlat. Terus yang sama kita tak seran sama alap mana.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Perintah Alat Merun Usak nambah alat pemerunan subsidi diesel tak sabar. Nambah kuota budi diesel sebiak kok kegunaan tempatan. Assalamualaikum kok pansalam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy oleh Diom Abar Sabah VFM siaran Bajau. Untuk nambah alat pemerunan subsidi diesel tak sabar, nimpun pendaras kuasa buan tu. Perintah Alat Sedong Merun libat urus engkok Kementerian Kewangan MOF, kepada agensi Persekutuan Anu Sekait. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor Mara, Empakatan Petut bersama MOF, ke agensi Persekutuan Sekait akan penerun tak lau Jumat tu. Beliau marak perintah latpan ngendok buat terodop isu anu beno lek dangai-dangai pihak setutan MOF ko agensi perintah skait penaku ndok isu yang nendak lebih melom selain pekoroi engkau pansadangan ngam untuk ngelagan masalah nyodop legai. Kerajaan Persekutuan penaku ngendak balik pemerunan program budi diesel tak sabar engkau pan mepenik kuota subsidi ngendok kiro faktor geografi lah tu. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni marak kuota 200 liter dembuan betriu niat sukup. Yang lagi untuk bangan petani, pekabun kok pan segar ampun luri diki anu makai diesel untuk operasi pedembangian.
1: Memang banyak aduan yang kita terima, terutamanya kepada daripada pengusaha-pengusaha yang mempunyai lori, mempunyai mesin-mesin yang mengusahakan kebun. Sebab kita Sabah ini pertanian, kita bergantung kepada hasil pertanian, kita bergantung pada hasil ladang, bergantung pada kelapa sawit. Jadi semua ini memerlukan jentera.
0: Datuk Isnin Ali Yasni, beliau mohon sadangan kuota subsidi diesel Sabah penenik tak 500 liter dembuan untuk nabangan gaya anu pesandar tak bahan api. Fenomena Super El Nino ni jangka nimpon ruang Malaysia nimponon November tu. Kementerian Doni Pan merun persediaan nang dangai-dangai sektor untuk ngurangan bai nitrodop ke alapan rakyat kok pan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, MIT Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Zamaluddin marak, fenomena pan dijangka awal tahun bunda engkau suhu daras, ngurangan taburan uran, risiko jerebu engkau pan yoni nebab tak kesihatan awam aling nang mekerat sektor pertanian kok pan pemeniruan Dr. Ahmad Fairuz marak. Perian Super El Nino yang akan berselajuran antara sepuau buan ngabut 2 tahun dokon ko anu beneruat negara semasa El Nino daras tak tahun 1997 ngabut 1997. Setutan ko beliau beno bangan jomo ramai ndok sentioso mukulik pebaran cuaca anu peneluak lek Met Malaysia engko ngendok lingkak pelingkupan salap ni semasa cuaca panas. Jabatan Bombah Kok Penyelamat Malaysia JBPM Selajur merun program Teman Pilih Bombah engkau pengkebian komuniti untuk nabangan nandau ke gunone. Pegawai JBPM Sabah Sawangan Pengurusan Operasi Kopan Balai Muhammad Fikri Dola marak Pilih Bombah enggak kok sekadar ke gunoan awam. Sebalik ni aset penting anu janji sumber buek bok-bok diom operasi medah ketunuan.
2: Lokasi pemasangan pilih bomba tidak dibuat secara sewenang-wenangnya lah sebab kita perlu ada beberapa kerjasama antara pihak berkuasa air, pihak berkuasa tempatan untuk kita melihat di mana lokasi yang paling sesuai dan diakses kemasukan jentera ke dalam lokasi, juga risiko yang ada di situ dan juga kepadatan penduduk, barulah kita dapat tentukan di mana lokasi yang sesuai.
0: Muhammad Fikri Dola. Beliau nak jom ramai ngelaporan lingau ian-ian keteratan spodon antara salah guna pilih bomba untuk matungan kegunaannya sentioso sedio untuk penakai.
3: Dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

Prian inkuis kepatayan pelajar tingkatan 1 Zahra Khairina Mahathir, Mahkamah Korona memutuskan saksi ke-76 Dr. Nur Aisyah Rosli, 50 dentau niat penekebanah nerusan keterangan ini sebagai saksi pakar. Keputusan yang bernuat oleh Koroner Amir Shah Amir Hassan, ia boleh jom mekali baran nang pihak pengen kepentingan sekait kelayakan profesional keupan peningkuan saksi untuk muan keterangan. Sebagai pakar psikologi klinikal peranak, mensan pianpan keterangan anurai benuat oleh saksi setak dua bangi limpas terposok dokumen kakal diom sempurnan kod rekod Mahkamah Dedau. Kelayakan Dr. Nur Aisyah sebagai saksi pakar ternilawan Boyjo Mahkamah Maran beliau niat berdaftar sebagai puk psikologi klinikal peranak tak dia Majlis Profesyen Kesihatan Bersekutu Malaysia sebiang kod Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016. Penduduk kampung Melangkap Kapah Kota Blud bertiup penuh sukup engkau alatan asas kopan latihan niak mos awal untuk siodok bensono khusus ni ketenuan. Usak merun kerjasama makmal Lum Bensono Alam Mahbam University Malaysia Sabah UMS bersama ko Jabatan Bombah Kopan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Blud mekebiak neran alatan medapi tak task force bensono kampung ek. Pengarah Pusat Kajian Bensono Alam NDRC UMS Profesor Madya Dr. Caroline Payus marak tujuan ini mentagap komuniti sebagai pasukan tindak bos awal sebelum ketekuan pasukan penyelamat. Tindakan awal anu terlangkas kulit nabangan nopot ketenuan tak peringkat awal untuk pengurangan risiko keteratan lagi oyo. Dr. Caroline marak kerjasama ipani jangka medaras lagi kesedihan komuniti Kampung Melangkap Kapak Diom Siodopko Bensono. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama ko Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Lahat Datuk ngerampas isi rung suka sawit bergolak lebih RM600,000. Diom serbuan tak ada buat permis talan POIC Lahat Datuk tak lau lasa. Nut nirampas dangai-dangai aset penesoyuan penakai diom aktiviti nagu kopan merun isi rung suka sawit nyak bingin lesen anu sah. Komander PPM Wilayah 4 Sabah SCP Ahmad Amri Abdul Rahman diom dikau pemerani semasa serbuan penerun dangai-dangai pekerja melai diri sealap sadar ketekuan pihak berkuasa. Kes niasat dia Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1900 Siam Puau Akta 5 Wau 2 diom masa somo SCP Ahmad Amri marak untuk timpu Januari ngabu Julai 2026 PPM Wilayah 4 Sabah raih rekod dat ngerekod sepu dikau kes dia akta A ngok jumlah rampasan semimon ngelebihan wau RM7.7 juta ngok pan 25 dokopuan. Kontijen Sabah ngaga gelaran juara atas kelonan school atas kelonan sukan school-school menengah agama Malaysia Kesuma anu akan penerun tak Johor tak September bunda. Pengarah Giants Datuk Awang Juri Awang Tahir marak persediaan sedong pendetimos untuk matungan atlet anu terpenek kulit muan sekelonan paling alap tak pentas kebangsuan. Sababan akan nutan telu acara bok-bok Yonobul Sepak takro kok mana Datuk Awang Juri marak sekelonan ejaji tungan nguji kekuasaan atlet skul agama Sabah alinang melanga lagi kualiti kokpan prestasi gai diom bidang sukan. Beliau tenemuan oleh pengabar tak penombolan Kesumah ke-20 Giants 2026 tak SMAN Islamiah Papar. Kira-kira pitu atas orang penutan nang 6 sekolah menengah agama Latsman kepada dembuat sekolah menengah agama rakyat ngendok bagian diom sekolah nanai. Juara semimuan Jaji Seman Topuan Hajar Rahma ampun kepan 25 emas 20 pirak kepan 10 dikau gangsa. Sebagai penombol, petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah alat merun usak nambah alat pemerunan subsidi diesel tak sabak. Nambah kota budi diesel sebiak kok kegunaan tempatan. Bagian abar-abar diom lat kemop tu, abar-abar sini bersentuh oleh Doni Ijom nang seksyen berita awal semasa. Kok pan baik tenerjemah oleh Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Bana Dina Khan, terima kasih kakak lain bersama kau DJ Aziz. Diam segmen pemupusan untuk siaran sama Alap Bana Demangi Kemuap tu kau. Teruak tak 16 Julai 2026 kau pan. Nimponon ni Demangi Buan Safar 1440 Wow Ijra Lawa Amis. Bersama kau DJ Aziz, diam segmen pemupusan tak segmen menek-menek lagu. Jadi lagu yang nanti si dangan-dangan buat lagu tu berpenah kulit bangan penggalai-penggalai ti yang ngedak kita lekata live TikTok tu si kau. Dina Khan ti sendra melah kasih maku lagu turis sunsang. Dina Khan Mazlan maku lagu Minggo kot. Lepas sesi sen lagi si Jumatia si lagu yang tajuk lagu ni Paluan Reso be penaku sila Dina Khan ti Sami kot. Ngam kalau ni betulis ku saya kot. Jadi untuk kam semiman pasang tidur dengan buat lagu tu barangkali DJ kesalma jarang live DJ. Enggak, yo pencen no. Kok kau ngintam pantai ah, yo pencen no sangkan no. Teman dengan orang leso kami. Tapi biar kau biar pan kita berlaik lah kali lagu tu kok. Jadi palap-palap kami yang meluar ya sambil kali lagu tu. Lepas saya buat tinambung lagi. Nak cerita mana dok ikut lagu terpasang ti diam segmen pemupusan tu. Okay, kita ni pon kau lagu tu risunsang. Tak seran sama. Alam.

0: rundangan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan nak bertutur.
2: Genosid dinakan lagu lekata Soro Lamnun Samyun ko. Bepan aku selek dinakan ti ko pasal lagu yang tu pengajaran sebenarnya ko kubani barat ni. Yang barat ni yan na suang suang oyo sanggup kita ni pasal yo daras main judi ko sampai nyak tukum beli belanja tabrang anak-anak ni ko jadi ling ni inan tu pekoro tu nyala barang ni jadi ndok ti sebagai pengajaran tauladan lah ko lawa kisah lagu dinakan ko jadi sen mekala kita main luar eh boleh ke mengedak kami ta live betiru ta live TikTok betiru kita live ta sabab BFM be good ko sambil-sambil kita kalai-kalai maksud-maksud lagu sambil-sambil kita bercerita ta kemuap-kemuap tu ko ndak ti lagi dengan lagi kuasa kakak lagi uran dah bagi ngermi-ngermi jadi palap-palap komen diom pelanan eh. Yang sebunda kau jempat pada sambil kau kale-kale lagu eh, kok kami pun dari sini itu kok cerita pasal isi lagu aja siok pun sih kok jarang-jarang kok jadi kita break dong kau lagu starus ditunakan dan sempat kau lagi situ lagu bepenaku lek dinakan nanis kaunya jujur maku lekata Soro City Arlini Morlan mau kita saran sama alebanan.

Lagu gentisan atai lekata soro bulat sko kisah para jomo kasih sayang iyang emak ta anak-anak ni yang nyak penarungai ko pilih ni moyo yang mensari untuk anak-anak ni ko jadi jomo berguno ta dunia ko akhirat ko alang kalau lom lagu jadi pian ko pian pan tekono kita tak dorong siaran dinakan lebih kurang 1 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama alap bana ko ta edisi 16 Julai 2026 bersemuan ko dembangi buan safar 1440 Ijrah Lawamis dinakan bebas sama ke DJ Z dekat sini lagi kok jam telung ngabut no tak torong-torong siaran tu. Terima kasih bang dinakan barang peminat-peminat yang sentiasa jumpa sama kok kita dekat sini kok. Menurut saya aku silap aku maaf jo kita ya. Menundan kam sanang atai bekali lagu yang bepasang gue si kok. Jadi sekejap lagi DJ Junjun akan bersama kok kam tak siaran Bajo Pantai Timur. Agak aku begajo dinakan untuk mepusan siaran sama Labana banung kam kok dembuah lagu. Lagu tu siok tau. Unsepume barak saping Chester kok pan Sepul Maun. Tak siaran sama Alap Bana. Aku Izzy Oleh. Assalamualaikum.

0: Koya jo sapik to. Nah, sebo.
1: Ko ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junri Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkalak mustahak Habal Lahat Kuhab Iti. Pemerintah mahogpot mitigasi El Nino jalmin stok kinakan. Kastam Sabah ngelangpas sisik tanggiling maghalga rakayu titik tulu juta ringgit habal minta dana. Pemerintah mahogpot het magtabang lintas agensi ako makasaga pandu sesat yasong na magsasong mantag laman digital maka lintas bantalan. Menterima Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Ngahaka inaani cara het sigamin jakim Jabatan Agama Islam Ruisab Dakarangay Agensi Penguat Kuasa. Tujuan na pamakansang pemantauan maka magakal tuju ay pandu ia magsaga maka antara antanan ahli sunnah wal jamaah. Mariam sidang perlimen beliau ngahaka panduan sesat butinaani songna hunit ruis sabab pinaluas min aplikasi media sosial maka aplikasi pasan. Gompain ruisab batapil min program motivasi kebajikan maka pengajian biasa-biasa. Bahau-bahau itu niya 280 maka walu aamea pandu Ahmadiyah Qadiani Masabah maka 220 makonom aa luasan lahat isaggau mariom rogpaan matag markas Syiah Maselangor. Pemerintah mahogpot halik ngatas bahala bahana pangulangan kasudahan min kajarian nionan El Nino tuju usaha agromakanan maka nganjalmin stok kinakan negara. Mariam sidang Parlimen Menteri Pertanian maka kata jalminan makanan Datuk Seri Muhammad Sabung Haka dakarangai halik strategik baina pinalanjal pasodna pamantauan aras bohe maempangan maka pemakaian teknologi salutan bohe rusab sistem salutan bohe ako maka ganta pemakaian bohe. Pemerintah min mardi ruisabkan sang hinang panalidikan ma vivid pai ya alavi anandal hinapu pangalau sedimira malanjal pamuhungan tai value mabila ma keadaan pangalau. Stok buas negara ruisab pinatatas untuk tempo 6 bulan laus min nipatui hinang import amiak kaparuluan. Pemerintah lahat akan patuhi amuan sokongan tuju sauragal ia amabilihan baanan ayai amua on Sabah ni luasan lahat. Paligaina mintamu budaya Borneo Seri Kembangan ma Kuala Lumpur, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Datu Ewan Benedict Ngahaka inaani kasihan min agenda kementerian na maria wawasan Sabah First maka hala tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Hinabubay amalutan Kementerian Pembangunan Usahawan maka Koperasi beliau amaluas 50,000 ringgit pamahap kapanyap tamu budaya Borneo Seri Kembangan. Hal inaani rusa pinahogpot min skim pembiayaan usahawan tamu Mariau Tekun Nasional maka sangpuk makarua kumpulan teman tekun butinani nama wujud matagan inaani. Datu Ewan ngahaka butehe baipain pagbakan maka Persatuan Pasar Budaya Borneo Seri Kembangan ma Kuala Lumpur. Ratus kilogram sisik tanggiling anggaran maghalga rakayu titik tulu juta ringgit nilangpas ma epot sandakan onom halibulan pitu palabay. Pengarah Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ngahaka langpasan nihinang hasil min pemeriksaan min bahagian penguat kuasaan maka unit kargo sandakan malawang pasoran kargo udara. Siasatan awal makapak sisik tanggiling inan ni sulayan ni ekspot misayai permit sah min Jabatan Hidupan Liar. Kahinang inan ni para saya angakun bahawa ayai inaani salaku dagangan sadi ako maka ilag min tapak he pihak magkawasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polisterin foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kilogram.
0: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman, Kes ni siasat Amiak Seksyen Sangpu Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008 atau Akta Onom Walu Onom. Rahumin hei Dr. Ahmad Taufik Amatua Tulu Sulayan Angis Magol ayay hinang ayay nilang maka kawalan maksandakan bulan onom palaway berjaya ni Sagau. Pasod na lang pasan maghalga labi rahatus 50,000 ringgit. Pasod na sukay. Dua operasi amua 7 lang pasan labi 45,000 katon siga misa taga custom rusab da kayo. Kendaraan maka halga kami mon lang pasan labi rahatus 36,000 ringgit. Sementara i obstiris 4.0 mapaglayuan pasal sandakan makalangpas labi 2,600 liter diesel taga subsidi ni para saya ni Ismagol ni luasan negara. Baanan ayay inan ni tapukan Marioan paglayuan ni Tago Mario Tuong Daing. Kes ni siasat Amiak Seksyen Rakayu 35 Rakayu D Akta Custom Rakayu Siam 57.
2: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pagtabangan ahog pot antara agensya kasalamatan maka penguat kuasaan Mas Sabah patuy ni pinapapag laos min masurat jawatan kuasa perancangan gerakan negeri bilangan Rakayu tahun 2020 makonom masurat magnakura magbayak maka pesuru jaya polis Sabah Datuk Jau Tedikon maka panglima division kalima infantry Major General Datuk Syamsur Jaafar. Yuk Datuk Jaute hasil pagisunan totos masuk ang kasalamatan pangurusan binsana maka kahunitan hinabuna risab ni pagisunan pamatotogan kawalan bantalan negara laos min panararasan operasi maka pagsapalihan risikan ako makakilakila ng atasan kahinang jenaya ng lintas bantalan pagtabangan ahogpot antara Kamemon Agency Landu Mustahak taungan tujuh amasungan hek magsakap mabila magatubang maka airupain ansuman kasalamatan masaba. Susulan kahinang magakal laug dakarangay puh umakan nag iskul abuhanyag ma media sosial Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS sadia magtabang maka polis mariom siasatan kes ina ani. JPNS Mariom bantug nang haka pihak iskul magbayak maka pejabat pendidikan daerah bay na nganal pasti anak iskul tumabayak ako ang malanjal siasatan dalaman minsan pun kajarian inan tajari maluasan iskul ay rupain kasaan yani pahinang he anak iskul mustahak Mariom pinatongan toongan maka tindakan tegas akan ninga amia peraturan ia kuat kuasa. Ribuhi Mahkamah Magistrate Tawau amakuhian hinang panahanan sa tugol duang ngalaw walupuh makan nag iskul umul sangpuk makatulun tahun ngabut sangpuk makampat tahun nani magtujuan hinang siasatan kes magakal laog laus magbonok makahinang kakasawan amia seksyen Rakayu 48 kanun kasiksaan. Counter has pagtukalan hak milik kenderaan magsambat tak maka pamalanjalan program Budi Madani di Selmin Sabah kolek sampangan maka akigan. Hinabu ma penampang pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Aling haka rangibu teluhatus walu transaksi pagtukalan hak milik kenderaan berjaya ni proses ongkon ribuhi. Kasongan heka banan pelanggan amojol sigam ngonopan petugas ako maka atasan kami mong urusan selesai maalaw ina ani. Banan mandusya ni paintoman ako angan daptal pagtukalan hak milik kenderaan mariom timpo pitungan law bay pain magpapilihan kenderaan dan imbag tujuan ako makailag min talu tindakan undang-undang maka masalah 7AA bay rapuna. Mariom masa dalua JPJ Sabah anagina 7 pamakaian portal MyScape ya anadiahan labi telumpuk perkhidmatan mariom talian pasudna urusan pagtukalan hak milik kenderaan. Labi 30 ringgit katulungan 7 sawit kinabalu maka Borneo Samudra sendirian berhad 7 SM ke tambunan. Ruisab katulungan pitu smart TV ako maka tabang anokong masoal ayay kapanya panganadan maka pagpamaanaran maiskul inaani. Sumbangan kena sampai he timbalan pengerusi sawit kinabalu maka Borneo Samudra sendirian berhad Datuk Victor P. Paut Mariom Majlis Anugerah Kecemerlangan maka Convention ke-24 Makampat Pusat Tingkatan Onom SMK Tambunan. Sumbangan inan kasihan min tanggungjawab sosial korporat kompani untuk mapapag sektor pendidikan paligay nama Tambunan. Mariom masa dalua akan maka pasongan pemakaian teknologi digital Mariom bilik darja hal 7 amalahil anak iskul ya cemerlang ta pangaluyu maka sidaru magsakap mabila magatubang maka kahunitan masoal pendidikan digital. Pamupusabal pinasampay pabalik habal mustahak si pemerintah mahogpot mitigasi El Nino jalmin stok kinakan. Kastam Sabah ngelangpas sisik tanggiling maghalga Rakayu ₱3.3 juta. Botena balahat ko PTI bayini sadihan min seksyen berita ewal semasa. Berita bayini sunting he Syahira Saiman. Terjemahan na bayini hinang he Julia Haji Amil Hasan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panah kinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.

0: Alhamdulillah, magsyukur sarang hari pagsyukuran ni banan saranakan mainga mainga rupa ingka makali siaran hiling sama ko hape tu tentu na masiampuk makan wati tik petuk frekuensi siaran hiling sama masangpuk makondom hari bulan petuk 2024 makondom Allah Kamis masih lagi nakan magabay makakaam ko hape tu si Junjun maka DJ ako.
1: Assalamualaikum, Jun.
0: Waalaikumsalam.
1: Maka banan segala kemanakan kaki siakan makan ni maka kita itu murah-murahan siya itu. Yuk siya murah-murahan napin lejiki kesehatan, lejiki yuk siya kealuman itu makin song paheka wah. Ya, Jun.
0: Ibarat anu, ibarat itu bohek napain ha, itu. Sidar enung mariuman sidar pain pasu na pain
1: ibarat sungai wah ibarat jadi murah-murah na pain sogok di sebalik hai jun si baru saat kita nia usaha-usaha ta
0: benar
1: sebab nia kepikiran ta sebab nia ndak rusak maka kila-kila
0: bina
1: ani bahal kita aning ko istak kita holega-holega bana nia tak karaing ni
0: lemah jun ha sebab saat kita magai-magai
1: kita hal, magai
0: itu hal pakomo-komo malu mak halam nia na tanggai jadi ai bah ai habantug min jabatan meteorologi kuhap itu DJ aku yeah. Sa palita
1: iti suwe ni sa pali tu jun sebab iti satu palkala mustahak jadi masih gi bantuk ta pasal ulan itu kunus baliu magbiak kamemun banganda ta untuk lawiti ma pantai barat papar putatan penampang kota kinabalu tuaran makaranau sandakan bang masandakan tu pasal ni tongot telupit maka buluran bila persekutuan Labuan luar taluak rusak itu sampai saksiam sangom itu.
0: Ni jangka kan tajari yang ngabut li saksiam itu. Jari pidain toman napain untuk kitam kamemo nak kok si darupa isbat menjadi anda ta butina ni.

bujang apol masyarakat. Jadi untuk kami mendengarkan dan kita tepat waktu apa kita ongkat min artis Rush Bujang Apolma Sabah VFM siaran hiling sama Embal Nasa.

0: Magatubang makamasalah bekalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hilingsama.

0: Alhamdulillah, wa ina lisa gonom 40 makrominit jari tantuna marabila pantay barat si may napasod waktu sulat fardu maghrib tantuna masih lagi mereuman na saranakan jari selamat nunayan sembahyang fardu maghrib untuk ban saranakan ta marabila pantay barat maka kawasan-kawasan dalua waktu na jari harus sabdanakan untuk penuntulan peminta dan ibantuk waktu sulat fardu isyak marabila pantay barat lisag 7.50 minit saranakan jari masih lagi aku mai tu ko happy tu maka DJ aku jadi DJ aku ya pangandak ta mariom live TikTok Facebook sorry Facebook ta ko happy tu ani napa indrakan ta apa baya kakak munakapang atilaw habala magsukul maka atilaw baha saya sehat ta maghasuli-suli mai tu
1: den bang aku tu ni tilaw DJ baha ungit ke DJ baha udin aku tu memang bahasa Melayu be ko mabelik berita kati se nah ni abe hinang-hinang ma bagian urusan rancangan ngabut-ngabut dah karang ngalau itu lagi ngabut saka mingguan itu nah bayu mundu siap bayang lamak-lamak bah itu masa pagi
0: aha jadi kira anu bah ibaratna kira pindah biasahan bah enggai
1: halah kok ma biasa ma
0: biasa
1: healing healing bajau teh itu
0: healing sama tu bah
1: jadi alawi tidin hari 4 bah hari Jumaat mananda tasik mante itu pasan-pasan anu nikahapan
0: pasan-pasan aho jadi bang ndak terus meriam bantu gapai pina sampai makoha itu yaitu masual itu masual
1: ajaran sesat,
0: ajaran sesat bah kira panduan papirau
1: iya jadi ti yuk sigang gak kehal alawiti setiap alaw itu John setiap alaw mereka itu masalah ajaran sesat jadi itu nak saya bantu kita metok kita sia-sia lima granakan itu bangani anak luar akal-akal luar ibarat bogok pali lihi sebagai togang taisan
0: benar
1: Mbak kita jari tu sebab masagat jadi sebab iti benar anak-anak ta jadi soal ajaran sesat itu betina ni nanggek kalang-alang
0: benar
1: pasal ni telefon
0: Paling gaya nak apa-apa hal itu Pak Nan, ini ada aplikasi TikTok, keginisan Pak Nan, FYP platform itu, kan sab, supaya rusab itu, Pak Nan keanakan itu, itu mereka dipantau tu dengan he matto
1: jadi matto apa tina ani jun suwe rusab yuk siga apa anda yang makai rakai digital itu
0: suwe
1: suwe apa anda jadi bang kita lu aku kulang ya saya rusak nanti lau kita ni saya sayin apa madam lah tu ni guru-guru yuk siga cigu-cigu lu enggak hati lau kita ni siga tinggal rakai itu apa ni aplikasi NDN ta telepon ni anak ta sogok tanda ta boleh mengkongsi maka telepon ta ai buka na. Supaya iti.
0: Banda.
1: Supaya kita yo paisbat.
0: Paisbat to ngena. Jadi na ani ruis saban tara perkara-perkara mustahak asal aku penuntulan kita napain aku napain kita paisbat masoal itu.
1: Ada ta.
0: Ai ni ana de heta
1: panduan
0: panduan panduan ya sabannal na mia panduan ya sabannal ya penuntulan he pandu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: pandu ni patalua tu bajun jadi bang pandu luar isak nam hap mari mendak ai lu digital kami menilu yuk Melayu ne lu ajaran sesat ilu nah jadi sesuai awal-awal ni pinta seta
0: asal ni anu nan ni pa ilag na pa kita tuan
1: das niagaran pahia palkala ilu enggak ke kulo senang-senang jadi lagi ni anu din
0: jadi amakai lagi ta ongka apa siaran ta itu isar togol hap na ko hay kita makapag sapa linapain palkala-palkala mustahak sa penuntulan ta mako hap itu ongka min artis Jasni halka Sabavi FM siaran hitling sama ambal nasa

0: Alhamdulillah saranakan wa inalisagon nom 50 minit gantaan 10 minit lahi ta magsiran mako happy to aeropain abay na kita makapagsapali haka haka pandu na pain pamain toman untuk kita kami mon ruisab swanal na ongka si halka tajuk ongka inan ruisabin artis adjust di swanal na pandu ruisab untuk kita kami mon saranakan jadi matongtong siaran untuk kita kami mon saranakan DJ ako pang bahanya pasan no.
1: Hey, na magsukol kita, John. Hey, pagsukulan tani Badan Sagaranakan no makali kita siaran hiling sama itu, mingga-mingga siya, sama ada ni Pasisilang Pantai Timur sampai lah ni utara, sampai ni Kudat itu, murah-murahan, yuk siya, tahu umur magbak lagi pabalik. Walau misal napin mahal ma uruan
0: alam
1: kuda,
0: maya ba, kira?
1: Alam maya siya.
0: Jadi, insyaAllah, tentu akan kita makapag-abalik-pabalik, mariam segmen sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ay neonan hak cipta. Hak cipta yana hak eksklusif yanendean he undang-undang untuk timpu masa ai tujuh pencipta karya untuk maka kawal pemakaian karya sigam. He angan jaga hak cipta ma Malaysia yananinga min asas tujuh akta hak cipta sangpu maka siam walumpu maka pitu. Alta intelek hak eksklusif.

Barang plastik nga masa hatusan tahun gompain marai ibuan tahun untuk kahansul abutan makalimisan alam sekulibut bangiay alatag pagtimanan. Barang plastik itu menjadi pinakai pabalik pangahinang pakakas gunahan makita allau-allau. Pinabiasahan animanan banan sigit mariong tuong ayay pinakai pabalik ia magsekotan makakaap.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenya tanau-tanau rupagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Asidi. Pagulu gitenya tanau-tanau matang rupagun. Parinta mangikang ratim balos kapuam gogot tojo aralo manguma rabal ru El Nino koson mantamong ralutu ru akanon. Kastam Sabah nampagau rasisik ru bulukun suang sa titik talu ngajuta ngaringgit. Parinta mangikang rapaguguyuan mansail rabalitan koson manalingapu rabal rupangilan nakalisang kapuam kalo motopot ondorayus gumai mayararalan digital am mansail rabalitan. Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Tayar Hal Ehwal Ugama Dr. Zulkifli Hasan Mindagu ralan masalingai raginya mapalabit Raja Kim Kaupisan Ugama Islam Pagun amniayu kukula Kaupisan Mamiot Kuasa Rabokon. Ia maka kuayan mangikang rabal rupangimansan am tim balos pasal raatan ayuk ralan pangilan ondo nakalisang interbal ondo tinimpok ru ali suna wal jamaah. Radalam pansusunuran ara parlimen ia Mindagu bal rupangilan nakalisang raginya rayus matimpok mera pemakuanan rakaluayan kapam aplikasi media sosial am aplikasi pambilinan. Suai raginya nyayuk mekondo bal ondo manampakuan raralan pangilan mera inatangan motivasi kebajikan am pangilan kalau formal. Babaguti suang 200 balung operam balung ngaulun ilo ondo minaya ra Amadia Kadiani rasaba am 200 dongoporam onom mamagun latok rinakop radalom kandoi mamarisa pulali rarondo markas Shia Raselangor. Parinta rayus mangikang ratim balos kapuam gogot tojo koson mangingkurang rasonor inter rubu bal ru El Nino mulupoyo ratayar ru agro akanon am rais mantamong ralutur akanon pamagunan. Arada lompan susunuran ra parlimen, Menteri Pagutanaman am Keterjaminan Akanon, Datuk Seri Muhammad Sabu Mindagu, kukula aralan matanda aman nimpok tojo pinaugar noyo. Gida nekasimpung pangimansan ratu rutimug ra empangan am pamakuanan ra teknologi pengairan matanda, amniayuk sistem pengairan titis koson mangayai rapamakuanan ratimug. Parintaniayuk mampaindo rapangimansan ratayar kapuam variati rubilor ondo labi maikang intorabal rutampio mayara mardi suai pambibitan ragaun kapuam pembinihan awan pat rabal ondo mapua kapuam manampio tojo. Stok luturu bagas pamagunan nyayuk rayus patilayunon aralomboy onom ngan sila liliwa mamparayus rabal rupambalian intora lisar pemagunan maya raka tangan. Parinta pagun rayus manungka ramangin dapu ondo mantalan raku kuliamos mimpun rakinon soyo rupagun Sabah sora lisar pagun. Mulupoyo maya tamu budaya Borneo Seri Kembangan Rakuala Lumpur. Menteri Kesingkatan, Perindustrian, Keusahawanan am Pagautan, Datu Iwan Benedik Mindagu, iyo santayaran bal matang ru kementerian no ragana ru wawasan Sabah First am ralan panimpakan Sabah Maju Jaya 2.0 umang. Pat naningganai ra Kementerian Kesingkatan mangindapu am kooperasi, iyo nampatak suang 5.000 ngaringgit, koson mompokon soira kaluayan rutamu budaya Borneo Seri Kembangan. Aralan matimpok nyayuk kinaikang mayaraskim pagiran mangindapu tamu ragana ru tekun nasional rio mopuram duo grup teman tekun raginoti tinirong ra intok raginia. Datu Iwon napabalabal ragitio nalupus pantutuman mababaya rapan sesimpungan pasar budaya Borneo Seri Kembangan Jura Kuala Lumpur. Suang 100 kilogram sisik rubulukun suang 1.3 juta ngaringgit ginau ralapangan terbang Sandakan pataraka onom aribulan silaka tulu ranaka sail. Tengganai mayo kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Mindagu, nampagawan binal ampos runa marisan, ono masalok paugaron rutayar mamiot kuasa, am unit kargo sandakan, sora kolobon kapuam bayan sumobol kargo udara. Kandoi maniasa talimpun nakarampot, rasisik rubulukun raginyo, kinamin talanon rio kolondo laisin, kapuam permit ondo motopot, intara kaupisan Mayag Masigo Sabah. Grup inin topot nangyaw rakukuliamos raginyo, koson rabal rupan talanan rabokon, koson mampailiu marampatan rutayar makakuasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polisterin foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kilogram.
0: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman, Kes Siasaton Mayara Seksyen Mopor Aturan Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2000 ambalu kapuam aturan onom balu onom. Pagului Dr. Ahmad Taufik napabala talu pangkinaman papasinakan raku kleamos inggalarin am natamungan rasandakan silaka onom ranaka sail nasulut narampatan. Yo napalabit ranam pagawan nasailan matus limongopor ngaribu ngaringgit nakasimpung cukai. Ruo kandoi niayok nagibit ranam pagawan nasailan siam ngoporam limo ngaribu sigup kalo mayara aturan ru kastam aminayok rondo karita rio kasalingai nasailan matus talungoporam onom ngaribu ngaringgit. Liliwara ginio obstiris apatitikumang rarapitan kapuam jeti pasar umum sandakan nakasulut nampagaw rana sailan 2,600 ngalite mokondo subsidi inin topot keson pasinokon sora lisar pamagunan. Ia pinasebuni ragana rurapitan kapuam jeti manapakuan rakukuliamos onda maikang amtung rupa pait. Kes siasaton mayara seksyen sa talu limo radalom kurungan sa radalom kurungan di aturan kastam 1,600 ngopor amtulu.
2: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan ragurumurut.

Paguguyan matimpok amon soitojo lolo turu kaupisan pangampinan am mamiat kuasa ras Sabah Rayus Kai Kangon mayarapan susunuran jawatan kuasa perancang gerakan negeri bilangan 1 Bilor 2024 am onom. Pan susunuran tininganai mababaya rapesuru jaya polis Sabah Datu Jauti Dikun am Panglima Division Kalimo Infantry Major General Datu Syamsur Jafar. Semoga dari Datu Jaute bal rupan susunuran mampasi gulu tojo rabal rupan ngampinan katingganayan rabal ru asaf ampang kinaman ono mokondo raginote. Niayuk sinunur iyo ginio pangikangan rabal rupan tamungan suara balitan pamagunan mayara papaugaran rakandoy ampasi simpungan rakandoy pansigaan kosan manalingapu rabal kalatan mansail rabalitan. Paguguyan masih simpung lolot rungangai kaupisan matang koson mampasingkot rakandoy ondo makatampo stojo ralalom manguma ratan ayuk bal ondo mabuli mampajajo rabal rupangampinan rapagun Sabah. Pupusti saguliok upoyo tano-tano matang rupagun. Parinta mangikang ratim balos kapuam gogot tojo ralalom manguma rabal ru El Nino kosan mantamung ralutu ruah kanon. Kastam Sabah nampagau rasisik rubulukun suang sa titik talu ngajuta ngaringgit. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinanda ri Sahira Samain intersection tano ehwal semasa am pinaralin ri Dainol Daud. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

dan sayan araronda morau kapat rakamo param onom hari bulan sila ka tulu dong hari budong param onom haring konangan mangining rasaba VFM kasalulan ragu murut pasti sindanganan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu lima ngopor ngaminit rarondom. Kesalulan ragu muruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu am siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa amne yuk mabuli kau mayaramon ra RTM kli. Angining takapeo rondo rimbain tari Justinus Bonong kolondo bilin tinatangmo ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor mar 500.000 galunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Dari Bintari Airin Chan paring kewenangan ini ngontak kau Renote.

0: gapio tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan ramalesia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair maira kes ondo nasau krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan nguasa kapuam polis.
1: Na kita makanoran do pambalan ia gine balru gaun orau rasu suav semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia abalru gaun takau raginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuav amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok into rasu suav ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau amun bal

Awas, Sora titik ko pamagunan takaw, nakasimpong niak Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, amniak Sora pagun takaw Sabah, iyono Sora Asak, Igi Kalasaan, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran Amranau, Sandakan, Tongod, Telupit, Ambeluran, Amniak Labuan. Bala Ragitio Sukura Jam Ka Siam Rondom Raraiti. Tano Baluru Gaun Mabuli Mapandayan, Mayara Media Sosial, Am Laman Web Rasmi, Met Malaysia, Amniak Aplikasi, Mai Cuaca. Gitu mungkin apa bilin itu orang-orangan takau dan nangat orang bilin lo rondom rariti. Kesini itu di Rich Winchi, nangat orang bilin aku na Hi DJ, Hi Rich Win, kan saya rondom aku na paling kenangan Rich Winchi. Am di luar lagi mungkin nak orangan takau I MM Suk, nangat orang tangguang am niak bilin aku na kan saya rondom oroka pat DJ paling kenangan MM Suk. Orang-orangan takau ti nangat orang bilin lo jura TikTok live mai paling kenangan orang-orangan. Ngining takapi orang dari imbai dari Fizi Haizal Daminsin inimbatanmu rakurit mamis ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1970, 1974, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kita mengkona pia ronda pembelan ia gini logoru gata orora susuaf aro kalimo rakamo param tulu ari bulan sila ka tulu 2002 para monomti ono pening kualuru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngaringgit tulu ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade kesa apat ngaringgit tulu ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade karuo talu ngaringgit siam ngoporam 5 ngausen sakilo. Gata kantalan grade kesa apat ngaringgit apat ngoporam tulu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoporam talu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit 5 ngausen sakilo. Gini na yola goru gata ruoro rasusuaf aro kalimo rakamo poram tulu hari bulan silaka tulu 2002 poram monomti ondo peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Raisna kita mukana pia bilin ondo inataran ru rangarangan takau ondo ngatara bilin in lo rondo maraiti gira Facebook Live Mike kesonin tari Florita Losombo Laurentius dengan terabilin no kono kansayan ararondom DJ Monsoy kono paring konangan Florita Losombo Laurentius kansayan ararondom. Am kono niak rangan takawi Julita Magret dengan terabilin no kono kansayan ararondom DJ am rangan-rangan. Rasaba BFM Monsoy kono paring konangan Julita Magret gama ko pana rayusak Monsoy nsoy ragiuno. Ngingin takapi orang dorimbain dari Yati Dizul, Kandaman, Kolondo, Kapupusan. Ini ngontak kau.

0: Budi Disel untuk pena telepon Raka Saribulan Sila Katuluti mengindangan Ra Ilo untuk mengkondo Ra Karita Disel persendirian makasih ya Ra Disel makasabsidi Ra logo donga ringgit mauperengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang Ra Kota tayar pickup am Jeep Disel inaimin budimadani.gov.my.
1: Jadi pabukat kau amun mokondo kau ra akaun Facebook am TikTok mabili na yuk akaun maya ramon live rondom ragiti ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood am nek ra TikTok live mai ra akaun at Sabah VFM Vgood am rayus mengatora bilin min ra rondom ragiti yo mabili na yuk mengatora bilin min ra rondom raiti gura WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang Tulu balu, tulu balu. Kita muka dapat bilin entar rangan-rangan takau dan dengan tora bilin lor rondom rarai ti kesan entari koyok men tambunan gira Facebook live mai konokan sayan arah rondom pasti sindanganan takau monso ikono paling kurangan koyok men tambunan kan sayan arah rondom gamal kopana rayu sak monso se regiono. Ini takapeo rondo rimbain tari Helda Robert mau yum kajujuran ini ngontak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputar dekwa. Musik ya karingoh kutu.
3: Iyo kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik ya ngorono kuno. Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
2: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
3: Oh kodi, pai panir guang muno Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
2: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
3: Ayah. Oh kodi Ming ah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pulau Wairu jalur gemilang kolondo onong no berita kau kondo buang patriotik. Buang patriotik matang bediton am alumin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muli. Nenisya madani.

Aisna kita mukana pia rondo pembelan ia kini logoru umau bainjin domalim pun intoraka moporam ono maribulan silaka tuluti sabai raka dongoporam 2000 silaka tulu 2000 dongoporam onom ono pinengkual ru kementerian ruit umau bainjin ron siam ngoporam tulu nanti layun ra 4 ringgit salita logoru umau bainjin ron siam ngoporam 5 kondo subsidi nagaloi 5 ngau sen intara talu ngaringgit talu ngoporam tulu ngau sen salita ra talu ngaringgit 4 ngoporam 2 ngau sen salita ron siam ngoporam 5 maka subsidi nanti layun rasa ringgit siam ngoporam siam ngau sen salita am logoru umau bainjin petrol ragana sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS tinimpok ra 2 ngaringgit 5 ngau sen salita. Aliliwa logoru umau bainjin diesel kondo subsidi 4 ngaringgit tulu ngau sen salita nagaloi mopor ngau sen. Diesel maka subsidi 2 ngaringgit mopor ngau sen salita. Am logoru diesel ragana sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2 ngaringgit moporam 5 ngau sen salita. Mayara Budi Madani ron siam ngoporam 5 Budi 95 am Budi Madani diesel Budi diesel Mamagun Malaysia ondo matimpok kapuam layak rayus mabuli mambali ra umau bainjin ron siam ngoporam 5 am diesel maka subsidi mana pakuan ramai kat mayara kelayakan am suoru kelayakan bulanan sigagama. Rasna kita mukan dapat bilin entar orang-orang takau dan dengan tora bilin ini lor rondom rarity kesan entari Nancy Lian. Hello Nancy Lian, hai kono paling kunangan Nancy Lian kan saya arah rondom am kini nak rangan takau i Joseph Colombo entara kampung Mompilis Matunggong kan saya arah rondom kono paling kunangan Joseph Colombo di luar gini gira TikTok live mai mukan orang-orang takau i Lania Udong kan sayan Rondo Maroka pat kono paring konangan Lania Udong amrangan takau i Zelwin nangaturnya ra bilino kono kan sayan Rondo DJ amrangan-rangan paring konangan rangan-rangan mangining takapi Rondo Rimbain dari Paidi Pita Busa Cross Rinindaan.

0: nakapanday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondo nyak mauligan ora bris wok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara lalom sa minggu.
1: Kita makan apa ronda pembelan ia gini bahagian wakaf Muiz kulimanin mengatang ra rondo inatangan ini gelanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasilaka Siam Ramatong T. Ada semua kena pihak bilin ini orang orang takkan dan dengan cara bilin lo random rarity gura WhatsApp mai dari Joseph Potilu konokan sayan ronda Maroka Pat DJ dan tanamin monsoy paring kodangan am rangan-rangan rasa bab VFM gira Facebook am udah manginin ra radio rondo meraraiti kesoni Julita Margaret narumbai Pita IMM Suk Hirojelin Vitalis I Datu Elizabeth Morris I Josie Mindong I Maria Juhan I Lucy Doyo I Claire Inatius I Inai Sugut I Inai Sandakan I Charles Loginon I Julius Pansai I Vitus John Modowit I Marius Marudin Gawis George Mining, Patricia Nicholas, Inggam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Pasar 2, Bilino, Kansayan Ararondom, Gama Monsun Sekra, Akau Ragiuno, kena gini na bilinin tari Joseph Potilu. Paling kurang kan Joseph Potilu. Lelora gini mungkin nak rangan tak kau I sino I jen tora kauran keningau dengan tora bilino kena kan sayan ara rondom atan tano gama tano mon so ikono paring konangan abilin pasukono I maimun I kalsom I simalai I masra I masrin lai I jusma amiu bilin kan sayan ara rondom ini nak bilin intari sino I jen paring konangan sino I jen gama kopana rayusak mon so insoi ragiuno. Ini tak kapi orang dari Jafru Suranis, Alapon Ayokra Pangkeran. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong ra ito katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao so ito rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tao ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1934 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irap pamahunan ondo sino pantatamuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Aras na kita mukan api ronda pambalan, ia gini kaupisan pangilan Pagun Sabah, mayara sektor pembangunan murid, kulimanin mengatang ra rondo inatangan, ininggalanan ra karnival kerjaya murid sukses 5 titik umang tayar zon Sabah am Labuan, bilor 2024 monom. Gini raka dongoparam 2000-an, suku raka dongoparam talu 2000-an, sila ka tulu 2000-2004 monom, oro ka talu am ka apat, rajam ka balu rasuswafti, suku rajam ka apat ramai ti. Untuk kulimanina tangon, gira EDTEC JTM Kampus Kota Kinabalu, Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Am kulimanin patalimpunan rasmi Ridatu Haji Raisin bin Saidin, pengararu kaupisan pangilan Pagun Sabah. Gitu mungkin apa bilin ini orang-orang takau dan nengat orang bilin lo rondom rariti kesenin dari Ipol Irik nengat orang bilin lagi ra Facebook Live Mai kono kan saya nara rondom meroka pat DJ amrangan-rangan rasa bavieve monsoi kono paling kono kan Ipol Irik. Lelu lagi nih mungkin nak rangan takau I Sabin Kangut dengan orang bilin rondom rariti. Kono kan sayan rondo maroka pat DJ am ngangai rangan-rangan rasa babi FM kasalulan ar guru murut pasinanganan takau monsoi kono ini bino bilinin dari Sabin Kangut paling kurangan Sabin Kangut mangining takapi rondo rimbain dari Samson Tingkalor Kabu Salalir ini ngontak

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yo sang kinulor, kasagan mong bal ara imbor kapam activity undo magagoy kapam lasak, kusun ramang kiwara bujuk, imbor kapam activity sor ara sungoy amrat, kusun ramagapon mamparaw ang bokon-bokon po yo. Mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun undo kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan do asaw. Kara takau galing kan sayan do inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Am kita mengadapi ronda pemelan ia gini intar section hiburan am music RTM Sabah. Section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mengatang raina tangan bagi gilayan maririmbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli zon Sabah bilor dong aribu dong paramonom. Uji bakat regitio balon online kapuam secara dalam talian tinumalain pun raka dong param apat aribulan sila ka onom rana kasaili. Suku raka dong param apat aribulan sila ka tulu dong aribu dong paramonom. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor aribulan suku raka talungoporam sa aribulan sila ka tulu dong aribu dong param onom rajam ka siam rasuswafti sabai rajam ka limo ramaiti giura studio music RTM Sabah. Kita mungkin dapat bilin intar rangan-rangan takkan dah dengar tara bilin nilo rondom rarity kesan intari alam damai dengar tara bilin aku no hello DJ am pagaka-pagaka kan sayan ara rondom ramayun giura kampung a intara kampung lalafu sugiang konoin paling kurangan alam damai kan sayan ara rondom nayok dirun. Lelewa lagi nam kena nak rangan takawi Elizabeth Bet nangatora bilino hai hai Elizabeth Bet kan sayan ara rondom rangan takangan takau ti nangatora bilinilo gira TikTok live mai am nak gira Facebook live mai paling kodangan rangan-rangan mangining takau peron dari impai entari Rainer Lazarus Jani pai singut-singut ini ngon takau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina aku tot huang aning dapat kesaukra juara dari warahino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya binora tahun 1900 tulung opor 1900 balung operam ono am 2000 dongo operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kapatasan separuh akhir pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 rasusua praraitini, Argentina namanang 2-1 ra England, am kulimanin makatum ra Spanyol ra pagugulan ka pupus mimbul Piala Dunia FIFA 2026 ti, raka dongopo rari bulan sila ka tulu oro kesa ramatong ti, rajam ka talu rasusuaf ti.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2008 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania nasabla tim kesa intora Oceania layak otomatik nalukus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Mengining takapi orang dorimbain tari Roni Bahan sapanguliop mato. Ini ngontak kau Renote.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasna kita mukana pia ronda pembelaan ia ginio Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah kulimanin mengatang rarondo inatangan ininggalanan rapesta pantun negeri Sabah 2026 pesantun ondo kulimanin atangon raka 2030 ari bulan am raka 2030 balu ari bulan silaka tulu 2026 oro karwo am oro katalu rajam ka siam rasuswafti suku rajam ka pat ramai ti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Aras nak kena pia bilin tarang rangan takaun dan dengan tora bilin ni lor rondo merarai ti giura Facebook Live mai kena rangan takawi Robert Berto, i Paulinus Giun, i Raja Muhammad Fazli, i Julius Wong Wong, i Elizabeth Bed, I Sabin Kangut, I Giluk Justin, Justin Gatim, I Paul Irik, I Nancy Lian, I Rylan Rainer, I Maria Juhan, Nangatur Abil ini Londo Nogondo, Konilo Kansayan, Ararondom DJ, Am Rangan-Rangan, Kono, Paring Kodangan Rangan-Rangan, Rangan-Rangan Takoti, Nangatur Abil ini lo, Gira Facebook Live My. Lelur lagi nak bukan ini kerangkangan takau rampokon giura TikTok live main dengan cara beli ni lo kono lo kan sayan arorondom paling kuarangan monsoi rimbai rimbai rondom reti ini nak beli entar kerangkangan takau giura TikTok live main paling kuarangan rangan. Mengining takau pia rondom rimbai dari Aliong Larindang Ampos Nangkubayawan ini ngontakau.

0: Bunyi disel untuk penatalin pun raka sehari bulan sila katuluti. Mangindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita disel persendirian. Makasih ya disel maka subsidi. Ra logo donga ringgit mau perengosin selita. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo. Maki ruang rakota tayar pickup am jeep disel. Ilaimin budimadani.gov.my.
1: Kapeo rondo rimbain dari Jimmy Jupin Patmu Narwalan. Ini ngontak kau renote.

katalungo por ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo into poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok mansawai amasalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intor RTM teman setia Anda. Paring kuanangan nangining ra kasalulan ra gemurut, kasalulan ra gemurut na kasukono yora pomporno, jam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan ra gemurut ti mining min saguli. Aku I Dexter Rasidi mambilin paring konangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kosan pantularan takau rondom ragitio. Mangining takapio rimbai kesa intori Syarin Amut Sapri, Andu Iningan, am rimbai karuo intori Anji Afira Laiji, Insanru. Iningon takau amkan sayan ara rondom.

0: Assalamualaikum kabisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabar na kainan polombuson ko Albia Justin. Kapagulo tulo dat kabar. Perintah papagirat mitigasi El Nino montok mamajamin stok ta kanon. Kastam Sabah Minangahaw, sisi bulukun gigatang isa titik tolu riang ringgit. Kabar penpenu. Perintah pinapagirat pisakudungan ide pialatan agency montok manalob katongkapan pendudukan agama Islam ditau otopot dit marad maladralad di platform digital piwalitan pogun. Menteri Ida Kopisan Luguan Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Minabaros penginsamakan tensanan di lopo pohompit ejakim Kopisan Agama Islam Pogun om pipiro agency pogirot kuasa. Kihontola nila po pagirot pamagantangan ng langkuman nununo po da'yah dit kosunsung mantad penudukan ahli sunnah wala jama'ah. Ida sidang parlimen minabarasyaw kotongkopan penudukan au otopot bainaditi mumugumu maya pemugunan aplikasi media sosial om aplikasi pesanan. Kiharan lagi maya ababayan motivasi ketundunan om belajaran akon ko formal. Kawawagu diti 228 tutumanud Ahmadiyah Kadiani id Sabah om 226 tulun songko suayan tinahan id penuguan id iso markas syiah id Selangor. Perintah pinapagirot lang mitigasi montok mengingkuri waya fenomena El Nino kuman sektor agro takanon om montok kejaminan sitok takanon pogun. Ida sidang parlimen Menteri Pemutanaman om kejaminan takanon Datuk Sri Muhammad Sabu Minabaros pipiro lang strategik nakagirot. Kampay no, pamagantangan ronto buwag id wokok om pemugunan teknologi waig pintar om sistem waig tumuru montok pemugunan waig poin-penu. Perintah pinapasarok nagi penaryukan variety parai dit lebih atahan untuk timpu magadaw maya mardi. Suai ke pepegirot, dit kemayan pembenihan awan untuk timpu magadaw. Sitok wagas pogun naman nagi potimporono montok timpu onam tulan suai ke pepotilambus import tumanud kepatutan. Perintah Pogun Pepoti Lombus Sokodung kuma mengingin dapu dit pepadagang produk dit kiharokoin tutunan Sabah id Labus Pogun. Lelebih namanya tamu budaya Borneo Seri Kembangan id Kuala Lumpur. Menteri Keburunan Pemurunan Pengindapuan Om Sasakayon Datu Iwan Benedict Minabaros ilana pengas sembogian hal kementerian dau id Siriba wawasan Sabah First Om Hontolon Sabah Maju Jaya 2.0. Untuk minoboyan kementerian keburunan mengindapu om koperasi pinopobi yau RM5,000. Montok pepengkawas kesusukupan tamu budaya Borneo Seri Kembangan. Lang dilapinagirat maya skim kepengalasan kausinan mengindapu tamu id Siriba Tekun National miampai hapada madua tinimungan teman tekun bainaditi tinuridong id koyonon dilo. Iwan Minabaros dilo katali biruban miampai koisan pasar budaya Borneo Seri Kembangan id Kuala Lumpur. 100 kilogram sisi bulukun pikikiro gigatuang iso titik toluh riang ringgit nahau id tutupon ketuludan sandakan untuk onom tulan koturu nakatali. Potunud Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Minabaros, pagawan di Lona Wonsoy mantad hasil pemeriksaan misusuhut. Bagian pagirat kuasa om unit kargo sandakan idwawayan sumuang kargo. Mantad penaryukan kepegulu nakito sisi bulukundilo. Umbalan man eksporto miampaid ISO permit. Dit na kunan mantad kopisan mamasi talalang. Sindiket na tumbayaan, papalabos babarang dilo sebagai barang suai montok mengilag ay lan bagian dit ki kuasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polystyrene foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kg.
0: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Kes sinariuk atau manud section hapod akta pemadagangan som pemagunan kerait spesies terancam 2008 teka akta 686. Kepagulu Dr. Ahmad Taufik pinapailo tolu pagumbalan penuludupan babarang dit aduhan omatamangan id esandakan untuk tulan ke onom nakatalib na lantai noman tingkodo. Pinapahampitilo pamagahawan suginumu lebih 105,000 ringgit kampai no sukai. Manta 2 operasi dilo nakapagawit pamagahawan lebih siam na pada 5,000 watang sagirit au kikastam. Omiso sasakayon miampai ginumu tainsanan lebih 136,000 ringgit. Damot dilo obstiris apa titik aso id ejeti pasar umum Sandakan na lantai binangahaw lebih 2,600 liter diesel ki subsidi na tumbayaan man soludupo mongaid labus pogun. Linisok ilay de siriba jeti mamuguno payanan dit aw aswangan datongus om id salom tong sada. Kes sinariuk tumanod section iso 35 bingkurung iso bingkurung di akta kastam hapadam siam onam na hapadam turu.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

Pisa kadungan strategik ida pialitan agensi ketinggaliganan pagirat kuasa ida Sabah tilambusan man pagirato. Maya mitingan puruan kuasa perancangan gerakan negeri bilangan ISO tahun 2026. Mitingan di Laneri Kahanan miampai Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauti Dikun Ompang 5 Division Kelima Infanteri Major General Dato' Syamsur Jaafar. Tumanu di Dato' Jauti pergi berbarasan dilo meningkanan kumahal ketinggaligan penguludan keligaganan om pegumbalan maso-maso. Nepogi berbarasan lagi ke pegiratan penambangan piolitan pogun maya ke pegiagalan operasi. Om pegilangan penerukan montok manalob kesalahan piolitan pogun. Bisa kerungan agiroti di piolitan tensanan agensi kiguna montok pepeng kawas kesediaan meneguang nununopo keligaganan do ketinggaligan pogun Sabah. Karait kehantakan piuduhan pipiro tulun susumikul dit nakatangkap id media sosial. Kopisan balajaran pogun Sabah GPNS sumadia misa kedung. Miampai bagian polis id penerukan karait kehantakan dilo. JPNS ido kain talangan pinapoylo bagian sikul miampai tupis balajaran pogus nuatas nakoylo no isai-isai susumikul dit kehampit ang penerukan na wonsoy no mulong kantakan dilo nantakan id labus koyonon sikul. Nununo po kasalan papuhampit susumikul padulian kapiyo omlang agirot ontokon tumanud ko turan dit nakagirot kuasa. Konihab, kut Magistrate Tawaw, pinapasagareman sulinay dua tadaw kumawalu susumikul kusay, kiumur hapadamatalugisom hapadamapat taun. Mondok menguhub penerukan kes piyoduhan om rusuhan tumanud section isa apat walu kanun keseksaan. Kaunter pinatama da pagyalanan sanganu sasakayon kapiondot kapagiratan Budi Madani Diesel id Sabah nakanu pemeramitan tosenong. Minaboros ide pinampang potunud EJPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali Minaboros 1,300 siam na pademualu transaksi pagyalanan sanganu sasakayon nagampot manwon soyo gisom konihab. Koing kawasan ginumudilo minang unsub bagian daw minamaruhang kukumaraja montok manantu tensanan karaja asalasay tinoy noh ontok tadaw dilo.

Tulon ginumuan po kinuan mamarehistro kapagyalanan sa kanusasakayon ida suang timpo turuta daw katalib pamadagangan. Montok mangilag ontok lang koturan om kabalingkangan kumadit sa nganuh mantad. Ida timpo dit mibagal, JPJ Sabah mangunsub pamugunan portal My Sikap dit papasadya labi talun hapad katarinaan ida suang piramutan kampay na karadya pagyalanan sa nganu sa sakayon. Labi talun hapad na riburingit pinataluad da sawit kinabalu om Borneo Samudra Sandarian Berhad o kumad SMK Tambunan. Pinataluad na gituro Smart TV montok manakodong kasusukupan panudukan om pinsingilan id sikul dilo. Tuluad pinalambus di kumaduo menerikan sawit kinabalu om Samudra Sandarian Berhad Datu Victor P. Paut. Ida suang ababayan kecemerlangan on convocation kumaduo na permapat id longkod form koonom SMK Tambunan. Penaluadan na pangasambogian tanggungan social corporate company montok papagirat sektor balajaran lalabinoh id Tambunan. Ida timpu di mibagal kain kawasan pemugunan teknologi digital ida suang bilik darja montok papalabus susumikul babos tasanong kinalantayon. Miloh monongkiala om sumodia monoguang pagumbalan balajaran digital. Ida pemupusan sugutaku kagu itituluh dot kabar-kabar. Perintah papagirot mitigasi El Nino montok mamajamin sitok ta kanon. Customer Sabah minangahaw sisi bulukun. Kigatang iso titik toluh riang ringgit. Ingka kana kabar dat pagun nuludi sahira samain mantad section berita ehwal semasa om pinadalinku montok kesalimbahan tokoh.

Ya, tapi kau jam kasiam dulu na pada miso minute ada tutuang antak na ta banality. Kakonsikan ko pada kau unit mamaso. Ada tu manuditi keselimbahan atau kau antak atau ang tarawat keapat ke pada menam tulanat ke turu. Aditi tahun 2002 na pada menam. Ya, tapi kau ida penang hiti rahat aku tenabon antak adit minsa sedap adi baino. Aku menyendat asapa wat rasam kyo. Mantok apa di dalam tepi naik kau? Iti kau ngaya tawan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kina manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumaapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam. Om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, temeniku, karetiti Piala Dunia FIFA 2026. Ya, temeniku, aroiti komendat isa susuyan karetiti FIFA teka iti Piala Dunia 2026. Ya, temeniku, mantap kepailan trofi mantad Piala Dunia nga komendat nakombal dot naman panakahay id London antok diton hapada masiam anam na hapada manam nga nakita kaguha trophy dilo dot isa tasu dit pungoranan di Pickles ya ila nuridi isa kantakan dot nombalan anantakan karait diti a trophy dat a piala dunia. Matemdeko, iti gatang legata untuk datarau sobat datarau dat okalima kepada maturu tulan dat koturu aditi tahun 2026. Iti gatang nasusugata tepineko siam ringgit turu sen da sekilogram. Gatang na susugata siam ringgit turu sena sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko iso 4 ringgit turu na pa da sena sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko iso 4 ringgit turu na pa da sena sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko 2-3 ringgit siam na pa da 5 sena sa kilogram. Gatang-gata kapingan naunaw ho bagredat ko 2-3 ringgit siam na pa da 5 sena sa kilogram. Amit tiga tangga-tangga kantalan graded kaisa 4 ringgit 4 na pada maturu sena se kilogram. Gatang-gata kantalan graded kaisa 4 ringgit 4 na pada maturu sena se kilogram. Iti gatang-gata kantalan graded kedua 3 ringgit turu na pada maturu sena se kilogram. Gatang-gata kantalan graded kedua 3 ringgit turu na pada maturu sena se kilogram. Amit tiga tangga-tangga sikarap 1 ringgit 5 sena se kilogram. Gatang-gata sikarap seringgit 5 sen de sekilogram. Ya temen-temen kawilu na gatang na gata pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang-gata sabah tika iti LIGS. Ya temen-temen kawilu sinding kakaret dot gata iti temen-temen kawilu isa sinding pinampatan ni Stephen Masilam di Dennis Primo City Karaja putung gata kaditika nao kinangkotokaw.

Lihat tu pinaiko 5 minit. Nalihat da takuri. Ito pinaiko 5 minit ta pagululat dat lumang ta kumay jam dat ta kumay 2 may diti dati ka sa limbahan. Amiti kapailan karay karay diti fiesta Piala Dunia versus Unity Merdeka 2026 kariti. Man poro i dataran merdeka ketimpun da sobat binekau gisom dot kepermisa akan ka kepermisa kepada masiam dot landet katuru adi di tahun 2026 pada mana iso konsep atau binekau kepihan dat diti Piala Dunia FIFA adun 2026 pada mana diti. Amiti kapelan dosa musuh hota tapi naik kau.

Redditi Karnival Balajaran Kerja yang murid sukses 5 titik aso nayatan zona Sabah Om Labuan montok aditi tahun 2020 pada mana ya tepnikau Karnival Balajaran teka Karnival Pendidikan Kerja yang murid sukses aditi tepnikau iso ababayan iso longko dot sehenti kihantolon dot manha kapailan kuman susumikul tonga malahing manunuduk om community no kayunan montok dot maganuduk kapailan dit otopot om bobos kawawagu kare titikasiwatan mangaput dot balajaran idnayatan dot takawas akreditasi om kapangalasan dot kausinan montok diti susumikul dit nak nuridi nak rikau teko komendat lepasan SPM kad berus de Melayu teko idnayatan dat program asasi diploma ijazah pertama id institut balajaran dat takawas ya temeneko apa ben dileman pohimagono untuk aditi kedua pada madu gisem kaduna pada mata lutur tulan net katuru di tahun 2020 pada menam ketimpun jam ke walu ke saban gisem jam ke apat min sesedap id artek JTM kampus kota Kinabalu institut latihan perindustrian ILP kota Kinabalu amantak akapailan tapi nekau man pahimagono karnival pendidikan kerja yang murid sukses 5 titik aso diti dipotuno da kopisan balajaran poguna Sabah Datu Haji Raisin bin Saidin. Batu mereka pogulu lumang mejam datu kuma dua sining man tadi Gustin Agoy ikano pilion ku kaditikan aku kena hotokau.

Ya temeniko antok dot timpu dot jam dot kumo dua diti miampai toko diti apa bayan sinding-sinding dot wagu oman kuponyo iti sinding wagu it boros dot toko adit nakalabus montok aditi tulan dot koturu diti tahun 2026 amin sa semak aditi tulan dot koturu diti tahun 2026 ya kumano kayu adit aparagat dot manupo dot sinding ada sinding kaunsikan amo ogigina kumado kayu tu yo kayu no kamayon dot popo buru aditi kaganaan suminding id boros dot ko. Batam deko maginang otoko diti sinding dat wagu. Isa sinding dat wagu manta di Ronald Salumin. Iti raitan dat suminimban kariti am suto na diti sinding dat wagu. Manta di Nelly Emily J. Iti yaw no kariti kanaw kinang otoko.

influenza na po nga iso bansad kuman teka virus dit rumoli it pumhaban om kapagoyit dot kukulan om longhon at sasonglun dit nasakatan. Virus diti milad kapagoyit karalihan dit adalan kuma tinimungan tulun bagal dot tanganak tulun ng lahing konduan dit mugantian om iyolo dit kiara tarul tawagat teka kronik. Mga ina pakiparisa dat doktor sa kira nung kukulan om longon ka isuang timpo dit alain. Nung mamaguno nga pakiano na dat sungkit montok virus influenza miyampay tisunod dat doktor. Virus influenza na po nga milad antaban. Kadaongoy id koyonon dit ririkaton tulun ginumuan pamaguno na dat takop turos tay kabang. Ninsaro na dat manginsud longon tay palad mamagunad sabon, om takapan at kabang nung magantihoko.

Ya, tapi kau pada 4 minit apa gulu lomang tu kau majam dah tu aku mau telu. Ya, konsikan aku mana kau di tak akal po tu mana di tiga selimbahan atau kau. Ya, tapi kau mantau kau pelan lah. Tapi kau nong menupu kau nopo sinding ngak man som popio. Akan ke man som popio ngak man som pipio. It arai tandi it boros dah tu kau tapi kau. Ya harati dah nuridi. Nuridi kau hot nak rotu man sampipio. Ya tapi kau ilo no komen dat lang toko mantok dat mama gompi aditi boros dat toko.

Kada kondos dot moy pingkaaw dot liyot. Waig dit alabaw kapangintana dot aw takaw kailot kawayan saralam id etana taikla kaligiganan dit kwayanan diri kuhara dati tongkur dat waig. Harus latirik nga lo bidasonong dot lumuyung id waig dat liyod dit naramasan dat magisusuway at bahan kimia. Liyod, nadalaan koromos tukiharo ang magisusuway rinomos, tayam, hom maninyot dit narulun dat liyod. Pamahal diti, kapangatana dat hakod nu mandiolo sa koo teko kokoto. Intang-intang matanak di kayo, kada plagos sa yolo dat may pingkaaw dat liyod.

mereka id suang tak dot anu di id suang tak na id jam dot aku matalu maya diti dati keselimbahan atau mereka.

Rakyat Merdeka IT Pialan Pesta Pantun Poguna Sabah 2026 teka aintu tunan sebagi diti apa bayan pesantun kaditi man poro antak diti kodona pada matur gisam kodona pada mualu datulan dat ke turu diti antak data jam ke siam ke sabon gisam jam ke apat min manta da jam ke siam ke sabon gisam data jam ke apat min sesedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Mantak rat kepailan tebeneko iti pialan pesta pantun Poguna Sabah adit pohoron da untuk dit kedono padam dua gisem kedono padam telu datulan dat keenam nga naman alanai mangai id kedono padam turu gisem dat kedono padam walu datulan dat keturu diti. Kepisanangan tetuang kuma dia terpinai Charles Loginon. Kada di tiga pisanangan tetuang tadarat ke apat. Kuma tonga tambalut di irat ke Ijonis Masantil, Jonis Mantahan. Anagi mentok di Datu Elizabeth Morris. Joseph Batilu Simon, Justin Clarice Lajibin. Amanagi Liwan kuma di Emilia Go, Matilda Lucia Tati Bibi. Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyow. Tain sanana iti kambalutan kingaran egisem.z amon agi alihuan tain sanan makikinong Sabah FM kesaliman boros dusun i osanong kopio kadi Charles City tabi pibabasan kakagu daw ampun si kau kumadia tapi nai Charles batu mereka sinding manta di Rusdi Syah ya harahot makyuni sinding taragang rasuk di tino iti sinding taragang rasuk manta di Rusdi Syah kanau kinong hatakau.

Atau mereka mantok pelan gisem di tarau dat kani haba kepada malima datulan dat keturu di tahun 2020 pada manam. Pagun tak kau dat sabah anak surat dat seginumu dat siam kes di titer world dat denggi. Pina pasilih ila kes di natimung manta di kaapat datulan dat kaiso. Agisem di tarau kani haba seginumu dat telu 3,300 kes. Ya, assalamualaikum. Asuai ke ila mantadit ke apat datulan dat ke isa gisam kepada mendua datulan dat ke turu ngasegi nomu dat teluna pada menam kes iti kinapataya nawit dat terul dat edenggi adat nakaruput. Kapisanangan na tutuwang taraw kaapat, tumalib na po yahay mikaruhang hiti sa Bob FM. Tanda sa kodong dahay, kumaditi kasalimbahan, montok tulun tokaw. Kaya na may guli-guli, putut tay ay sakran bay na tuwang hiti kayanan dahay. Oh, may guli-guli dot nuridi ay saot karan kyo. Amping kuro na di bay na tabinay, haro na di karan. Mungkini sining manta di Datu Francis Landong ralan kai hadan. Papata di haipason kumakam balutan da supan tabi pagi ang balutan ang pibabasan kuda kayo. To insanan kadariti iti na po nga tabi pibabasan manta dahi mikaruhang Johnny Upin 2 di Lirni Arena John. Onsiko di atapin na Johnny Upin. Batam na kusining manta di Eugene Omok iti Raytan dot tambalut kaditikanaw kinangoha takaw.

Ya, temani ko pa narito jam ko permisa pat na pada madu minit ada tatuang kamen dat manap aganap narito po kumi ampay do kayo antok atuang taraw dat ka apat niti konsikan amo agigina atu kasasay dat mamili makinangaw niti kasalimbahan at ako matamani ko ako madu kayo dit pa yung karaja tilambusan dat kumaraja gisam dat awishif konsika tu mamili kasasay makinangaw niti kasalimbahan at ako matamani ko mayro ba to kakaguan to kasuay timpo kasalimbahan kapisanangan dat atuang kapisanangan dat madap hinako po.

Koilo konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos kaya nondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, Lisohu, Om Keligogon

kalidasan, lalabi na tanganak om tulun na lohing. Kawayoyo tawan dit okoring om alasu, papasikap karaladon tapoy. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Kayonan po sarili tonggungan, tokaw to insanan.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna apa ngakon ke tanggungan ada tinungan sesemangat terkona itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matah am telinga dia lah. Perputa teba bayan dit au senang in ponong kawegan Sabah kumades kom in nomor 0869-863-8-8 teka mayarat WhatsApp 0169-633-8-8-0 teka mayat Maritim Malaysia Idmas Siam. Miampat Eskom Om Maritim Malaysia paningali ketinggaligan paguan.

Atan kulan itakau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu intenik. Ya ginyo, tumutun tojo rabal nakabagu pasal aral teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan da internet, balain ilo ati rondok laman web ondo monsoi amanimpok aralaleng kosan disilo. Pakuanun perisian ondo makodo rabal kamian kapam ciri keselamatan. Mika gondok tagau menang pakuan rakan sayan internet.

salino tragu merengok rata nati kak jingeta yuk maratian rungangai bapai takau kimuto kabang pempajingit takau no ragitiana yuk rondo sanaman ru kabang jingit mamis mampakan sukra kuang jingit mangulaura oro takau jingit niak mambabasra bansur rukuang takau pempajingit takano salakara ororaiti ayuk kak rasa sangiran ayuk amra osai akpana.

atan ginio harta intelek. Yo ginio longgom rata nakwana ondo binal, kapom dicipta ondo mukondo ralonggom eksklusif sebut da undang-undang. Ralalom undang-undang harta intelek, tatangano mempagut ralonggom eksklusif prakukliamos kapom atanak ondo binal ilo. Harta intelek longgom eksklusif.

Rongok am ilong kau rangangai kasaruran radio am TBRTM ra atiatiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

Kopi Wosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongon di Dazwi Tiabal mantad Sabah VFM pohambuson ko Izo Elis Marius. Kapag huna po nga tuhuda abal. Mingkiso makapalintan mo naguvang manguhan vaza El Nino manak jominan ponikidan takanon. Nagamudo ko si Tum Sabah sisi bahukun kihogo iso titiktahu lizong linggit. Ombay no kinungod di Dazwi Tiabal poimponu. Minggisong papawakas o kapalintahan pogun montok manahob katangkapan

0: na boss di Montili Kaupisan Huguan Montili, ahal nga vi ugama Dr. Zulkifli Hasan, kapoin sa makan id Songoviandino, Papangkob Jakim, Kaupisan Ugama Islam Pogun, omnogi PPO Agency, Papagyot Kwasa. Kituduvan ni no papawakas kapanoy hiyan om maganuhang kuma nununu ababazan kapapahong i kapapoyin sadu mantad katumbazan pu sunah wal jamaah. Dan piti mungakan palimen na bos isido kapatazadan ka jalan au otopot ino mahaid aukot maza pamagunan aplikasi kapabalan sosial om aplikasi kapoyhan. Kivanogi i poin hosok maza ababazan pangunsuban, kotundunan om penginabasan iaw na koy magon. Ikapavago diti, duvangatus vahu nga padam vahu tutumanud Ahmadiyya Kadiani id Sabah om duvangatus duvang padam onom magigizon habus pagun tinan maza pinanuguan id iso tizonon Syiah id Selangor. Pabakason na kapalintan o hang papoyin kudi montok manguang vaza kantakan El Nino kuma idbogizan pamutanaman ta kanon om papatanto kotihombus o panikidan ta kanon pagun. Dadhivang kapabalan na boss di Montili pamutanaman om kajaminan ta kanon na boss idatu Sri Muhammad Sabu pipiyaw hang kasudong do pinapanaw. Kampay no, ponoy hiyan gontob vaig vokok om pamagunan teknologi pamuvoygan taba om nagikalalahan no pahuzungan vaig dad kalalahan no daong kavavago om osikap kuma dad pamutanaman montok papoyng kavas kapamagunan vaig. Pagyoton nagidak palintan, ponoy zukan kasusunizon pay daong kavavago dihobikatan songyan kataguwang timpu magadaw maza pinggisaman mardi. Suway kapapanaw teknologi papasuni tavan, ipapasikap kalaja, papadadi voice asam, montok kinoizunon di okoing. Panikidan vagas pogun nga patihombus, montok timpu onom vuhan, suway ko tumihombus mangudal, dino tumanud kapakyonwan. Tumihambus mo na kadung o kapalintan pogun kuma mangingin dapu ipapadagang asil kahabusan tumanud kantutunan Sabah idhabus pogun. Habino, maza tomu ko basanan Borneo seri kembangan id Kuala Lumpur. Nabos di Montili katundan, pamonan ko pangindapuanan o padsakazan Datu Iwan Benedict, inanapo nga sombogizan tuduvan ko Montilian di sido, id sibo dimpoton Sabah First, om dimpoton Sabah Majujaya, duvo titik aiso. Idtimpu minamu anhaid, do kamuntilian katundan mangingin dapu om kapalitif pinatak di sido o himongapad ngay bulinggit montok papoyin kavas kauhanan tamu budaya Borneo seri kembangan. Pingisaman nino nga pinogyot mazaskim pambalanjan mangingin dapu tamu idsibo tekun nasional miampay apadam duvo tinimungan teman tekun domay no tinuidong idkinezunon no kamoy. Na boss iwaniti di kapongoh pitubungan miyampay koisan pasal budaya Borneo seri kembangan id Kuala Lumpur. Atus kilogram o sisik bahukun, ipisoso mo kihogo iso titik tahulizong linggit ginamu id gana kapal tumuhud sandakan di koonom vuhan kotu nakatahib. Nabos di patunod kositum Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ginamu ino songyan nakapanaw pamalisan monikid timpu na tantu do bogizan papawakas kwasa om bogizan kargo sandakan id vavazan kargo tavan. Panayzukan timpunon noyhan o sisik bahukun dino panginaman o viton humabus miyampay aiso suat kasagan poin tantu do matad kopisan mama masi tosizaw Sabah. Kikotumbazan, tinumungan tuhun pinapapanaw dino, mana koin tahangan do kakamot no po dino, nga sabagi kakamot suvay montok umivad do oihan do bogizan kikwasa.
1: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polisterin foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kilogram.
0: I Dr. Ahmad Taufik Sulaiman. Soizukon akan tekan dino tumanud section opod akta perdagangan antara bangsa mengenai spesies terancam duvongai buvah.

0: Nang atong hosa man tadi Richard Manad Mikael Tupus Mohoing.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod ka mabago pagun Arab. Monta ko mainsan dahil sa Suzan sa Savan Binon, 2 pagun Arab. Makaswang 8 sa Savan Binon, FIFA, Duvang Ibu, Duvang Panamanom, Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, on Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk tama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Jam ko to, so minute ng suwad pagkunto ko, kano, kinungot ko sa sumusot.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ingkana bigang ngavi nango di sutahu hazau hazau sangko taun ditino di pagui do kong kong giti hazau sumusut kiva diti isa ko paihan kyo bion kalamazan kapo timpunan vuhan kabansan om papohimbay jalur gemilang duvang ibu duvang padam onom i poy magenon di huan mantili datu Sri Anwar Ibrahim do tadau minggu ko padam sizam vuhan kotu diti do jam ko opod dong suvab it institute pin singihan kementerian kaidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS ipo Perak Maza setisin kesohimban kinoy zunon iozu toy Facebook live kementilian kepibasan kopisan kesohimban Malaysia om Merdeka 360 songovian popohimbay jalur gemilang Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan ya tebeng kangavi kokomoy diti au pahit bantad bay no bagi ako ni kanjul iti menandak toko ba di tivuhan kebansan dadi om you know unsu bon savi tebinai da papahimbay da jalur gemilang dadi you know mentok di kepoihan no da no kahumbus ke dozu di tinu di dari kena tumi ambus makin ngau da hozau sangko taun tahu va gozo sangko taun kina ngau takau hozau mantadi Jacob Tokyo asusa mamusau setenun hozau di Chin Fung Ling poihon zau nung kahasa no hazaw ipinita tagadan di Valentine nagidi Rosalyn Wee pivosian ginavo kito.